Rupe ya miyo rajaba sani kakali hiri wani mshirika haka Agustinho Armando o central teknika Abdullahi da Palma nisisa wopie reri ya okati wava herere nopuro lava na ava herere ya kashirika wankelula vila kantava na ukunya e portugues miyo kino vinya kiroko wani masimu mvira haka moke nkomve kaka mluku wira sinchene sinawala melila amusi haka anampula makuwa Akuwe kamuluku yo wapukavo wera awe na kalamu retelini Mahala mnihalanyu mahalake mpentana kamututimiha na kamulevela na kamukupala na kamunaonela na vatu Kahiyana mawaniru pahi Akalema puro mnituela anyu na ambara nyumte kotema lelo ya mretele Ayo kalamu mirima na ikumakuni inuwa novala nasa

Sharifu Vitori Salimu wa Afrika Horera Kekai Horera Rilo miaka mloko mitanu ni mosa sinir hawe rad Msambiki o kararu ama Msambikanu otene lelo re merani sisa hiyo ni ropo herakani maspahu ofrikana somo rumahu epatani mpaka e 4 hora yeshekua wanroahu.